Mafrika. Rela tshile ka e tshetso sa borona. Re bolailwe ke sejatlha. Re bolailwe ke sejatlha. Sejatlha se fitse ka mo makhong.